apa memenuhi kebutuhan yang lainnya, dan tentunya saya juga mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan berkahnya berupa budidaya rumput laut yang tumbuh baik, dan mudah-mudahan tidak hanya di musim-musim paceklik.